0: baramara jadi yang
1: indah.
0: Ia jilid yang jilid kita dari dia dalam bayi. Hal tu yang awal juga macam macam patwa mungkin lagi juga lagi campaign pun juga. Zaman ini.
1: Umur dari lata. Aba dia bawa emas umur dari lata.
0: Mungkin orang sebenarnya sebungkung kalau kalau fi.
1: Oh.
0: Wajar mungkin orang di buri sedih.
1: Mhm.
0: Ya fiis. Umur orang sebenarnya orang kaya kaya, bukan aku. Upeta. Yeye aungupeta jiwa fija biaza fiisi. Kiji kaya mwai burje na fija mwai burja fiisi. Apea fiisi ya fiisi ya kia. Tama kama wakore.
1: Eh.
0: Eh ya kita hai. Yari. Kia anda kwa mwai burje ya kita anda. Dikiku kwa mwai burje ya mwai burje ya kita anda. Kwa mwai burje ya kita anda. Kwa mwai burje ya kita yale jimu kumele hala yu wana jesano kipata le jib kisi vithahu ajwe yu kira wana na yuwa jita wana wana wana jiburi kii yunu na yuwa yu jira kwa para yang umpa jiburi wana sivita kwa wali kimwana jijungwa hala yu wata buti tene kipata le jesano ajwe yu wana yu wata jata kama haga abi ni kwa lango la mungu ya
1: yenu unazo utuhuza
0: eh eh wewe unataka mimi kichalo ili bije na dagaragara musho un wa khayo dimi ile rada bonzo hata ulisha ya hat bana mroho boka wape
1: unazo utuhuza
0: ah na ni kwa wao ya wala huko ni wodi na bije ndaba mwi watu kamu doa juga lagi lagi ni kita fikir juga lagi dan doa.
1: Tadi mengak.
0: Tadi yang lain lagi tu, ini masih buang bahar. Ia naik suara mu.
1: Tadi mengak.
0: Jika jas masih ni naik, apa yang jas masih ni deh?
1: Kau?
0: Jas masih.
1: Eh, wajah mana?
0: Ini bila kami lihat la la la la tu ya mu.
1: Oh.
0: Eh, dia kalau nak yang kamu jitu apa yang jitu mesti tunggu. Ia tak mungkin kacau aku. Jadi, tahun nanti yang kita nak jual kereta sudah jitu sama aja. Nih agaknya ya lama. Ah, jadi ah, gampang aje. Jadi macam ini, dia mesti tunggu fitah. Isteri tak jengah tak kamu?
1: Oh,
0: eh, apa jitu dia macam ini? Kawan dari orang ada apa gitu sih? Kita ni je nuri mari ada kamu gitu sama yang tu. Cari buat apa dari fakar aku?
1: Tadi mana? Abi ni betul tu. Erobon fakar lagi dia hurinya bone, hurinya bone. Kita pergi lebih aku tu lena lama bengkel. Ada tu?
2: Kau kata lo kau macam?
1: Kau fela?
2: Tercawan apa aku? Madinah sendiri nanti tu fikir aku nak kuku.
1: Dari?
2: Madin mungkin apa lewat tuan kawani? Ibu bawa, mana bangke? Papa tuan baga. Cinta dia ramah rumah aku. Ah, agak sedikit suhu, sesinya ani. Emu tu harus hati bawa na utama lah hampir bawang kita muda tak isa. Di pelan di tim kita teori itu. Kita ulena, ulena urusan tim. Di pelan ta walu. Di sana sini usah bunuh bawa na dikalam itu kalau kau, untuk je kasih. Aku tu setuju aja yang dia sasi nu, haha, tu cuma wanita. Eh, aku sama kau cina itu ada internet di Hanover. Mudah itu saya tahu ini pun siapa na, hai kalau pun ada kalau beti kai. Aku tu setuju aja itu, di mana aku ada langat atau bilik dia sama tiga. Jadi kalau ada senjata kita tahu.

0: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. If you are not allowed to be out there, whenever the demo look up, I wonder about Halle. Who's to be there and I will see you.
2: In that, I get a pit of Mark.
1: Gentlemen, I don't get a word if you're getting your money or my engineer. But my young man, be the more of my own, you can see it to it. Yali, Kara, my mama, be the Amish boy. Kuri yora ina maiga bawa bawa majajing kerana itu romu hari kau hayati kau hayati lah so orang siklam majajing kau hayati sekarang dah majajing hari kau panen dulu hingga lebar lebar ba hasil bawa datunya muka guna bawa datunya ibu jiwa dua ba orang bawa datunya. Yai kerana awak ada muka macam orang di jam subuh, kau hati baru baru jadi muka wujudkan dia tak maju. Handa diri mahu kalau dia muka, lain macam dia diri. Ubat dia mahu kalau dia muka macam malu subuh. Ubat kau kau dah awam lah, kau kau malu tapi dia ramang ada. Jadi malu malu malam mana malam jing awak nak tahu lah kebuli tak malu no malam jing awak nak tahu lah. Kamu lah usir itu kamu kamu jitu malam jing kamu kerja di sebelah sana tu sedih. Udah siapa yang jual malam jing mana? Dari mana bawa bawa aku?
2: Indah.
1: Tiada sama objek yang mukanya aku semua nama objek itu lagi guru guru guru tu tuan itu jadi tu. Aku keluar untuk menggunakan negara ini. Tadi mula aja yang.
2: Aku nak mengak.
1: Enak je nak belok saya mana mana. Enak je sejajar aku ni.
2: Kaji mengak.
1: Kaji dah. Tadi bawa orang aku wajib tu nak luar. Enak je tak tahu. Aku nak mesir.
2: Kaji mengak.

Kanete re a leboa post bank re a leboa mongaka bo ntate le bo mmehle e ka re le kwatile ha ha ke ukwe ditlatse le modidietsane ha ke ukwe ditlatse le modidietsane ke tla kopa mona re tle re fumane lehlaso ka bente ya LDF. LDF bente re tla kofa tle le re otlele lehlaso beng baka. Ke kopa hle ke fetise tsebiso e potlakileng ke enana di-rest room tsa bahlomphehi hle ha le tswa ka tenteng ya lona ka mono bahlomphehi le potela mono fela ke tsona tsena haufinyane haholo mono tsa setjhaba kaofela ka morao hodimonyana mono le tla potela teng beng baka di-rest room tsa lona diteng hona mono ke a kokobela.

0: Yani bu nateti ke hala o tla ba molemo go retlege ga lokisa taba ena pele ke se khobe sa matito a maja ke mogana wa machaka ke laetse ke mofumahadi mamolapa khobela majaga e le mogana wa ha majaga a se mogana wa machaka ke mogana wa ha majaga jwalo ka ha ntate PS wa agri ke mohlomong a la a shwa age mohlomong dieta tsena ko gona tso ditlamatlama ditla tla o leka ke ka boikokobetso bo tshabegang ke kopa gore ke tlhomphe motlotlei ke tlhomphe le mohlomphetho na golo le moifo otlhe o a nang le ona bahlomphei ba ka ke a le dumedisa ke dumedisa baokamedi ba ditsi tsena tsa tshireletso kaofela ga tsona e be ke dumedisa baeti ba rona ba teng mona ntle le bahlomphei bao baka ke dumedisa magwala gabane dumelang magwala
1: thepa ena eo ntate ntsokwana a e tlisang mona kapa a e tlisitseng mona kapa ya tlogo bontsha yona mona tsatsing lena ke bona a e tlisitse le a ba se le sebaka se retloetseng go se sebedisa kgetho lena ke bona a e tlisitse sebakeng se setle
0: sebaka sena seo re beileng kapa a beileng thepa ena go sona gore jwale le tlo e bona go sona ke sebaka sa botlhokwa gagolo mona ka gara naga ena ya ntate motlotlei yao eo ntate matekana a eteletseng pele mona mo re emeng teng gana jwale tjena mona jale ke na le bopaki bane jale ke taba e ke e tsebang poone le koro tse neng di tswa mona di ne di tshabeya pele jale e feto ga sebaka sona sena seo se le tjena gona ka jeno le mo se fetileng a ga gana le ntate mofosi ke sa le letona la la temo ka nako eno ne re le ka nkelo se tlaba seno mono ntate mofosi a le kgothaletsa dihwai tseno tsa ka mono gore di leme e tle ga o se o thauwe gobane a tseba ke sebaka se tšhayang gagolo seno e be dilo tseno gotle di tseba go anela basotho le motlhang el nino ene o tse o bua ka yona e tlang beletle se ka ga bolaga ke tlala di tlo tlhalwa ka sebakeng sena se ka mogaka sena se setle seo mohlhompetona go lwala fana ka sona ke le mose ptileng fela ga etserwa bomadimabe bo bong ba sebaka.